Ayun, narinig po natin yung binanggit ni Congressman David J. J. Suarez.